kan ngai thak tak nun rong mel tha ti la ron satu kha avanel rod di gi ral te ni ole tuna chon hoilo party la kan ngai thlanga ma som tluang i fa na in ron sang

Mahi Agaswani aizo laiza nasi nikin nikulle niru kharuk thongko kulle ni kum rukumi laizan kan honglung changi kan chan an kan ngai tu nan sa kan hin tlai na kan chan hi medium wave meter sanga somnga panga point panga kilohertz sanga somli le fm megahertz a point pasari e thanmi asi chan than tu sap nem tu zan lei lai chani kan ngai ding mi chu boiji su thang that nak la asilai si laldin pui le vi sa sung sakmi asila amai sabi ki kan ngai ding mi chu si laldin pui sak mi Hallelujah, kanilom nak lungjang tila si atua ngai nausi.

wanglai ni ti hla moi takaron satu khalalom zuali khyangte ani tuna chuan rolai hun ti hla kan ngai thave thunganga ramdin sangan aron saang

Hei hi akal chiva ni ai zola ni dari ata ni a pathian fakna hla tu na chuan kan lo ngai tha anga tun chum huna hian jailal shiat zuali le michael vl remate zai kan ngai tha donani kan hama sabera tan ilhu bere ti hla kan ngai tha anga jailal shiat zualin aron sa ang